0: anishkan dengeh mililistakan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat korshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alach, kan yu dengue, pohlita pas, yultu, makai, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.